mano wa ka mono ka kwalinya ha suri ke botleng a tlasa le balala le tlatsa stadium wena o tlo ebitse ka hore ke kwalinya Highlanders stadium hantle tlasa thaba le pantso thaba ye se pono mpeng ha bo matswal Routing a ke bushang a bualo ke mogana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ena ke wa suwodi suwodi swana ke sa tefelo tefelo ena ke wa matsoso khasa lihlo le ntshotsho le boeteng le pele ba mogana taelo matsoso ha ile morena kgwabane theko ena ke morena watha Otu tla ile tsiela borraro ke le bofe ka gona basotho ka wana khotsa

0: Basotho baiso ke nna o malitem ha ke tshetseng dipapadi tsa go
1: ke setizen LS
2: dial star 320 hash
1: smart